musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali blend musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu Round Pedua. Balik lagi kita di lagu pilihan kamu pagi hari ini Round Pedua. Kita bakal puterin lagu pertama untuk hari ini adalah lagu dari Naikila, My Mind Gue. Round Pedua, ini udah ada votingan dari siapa nih? Kita coba lihat dulu ya. Ini ada beberapa orang nih. Ada beberapa orang ya, terutama yang ikut di lagu pilihan kamu hari ini. Yang pertama ada dari Nur Hikmah. Halo Nur Hikmah, selamat pagi. Thank you banget ya udah ngevote lagu pilihan kamu untuk pagi hari ini. Terus ada dari Wek Wek Wek. Aku tahu orangnya nih, ada di sini terutama dua. Ada Genja, selamat pagi Genja, udah ikut ngevote juga lagu pilihan kamu hari ini. Terus juga ada dari Hey Fafa juga yang udah bergabung. Thank you bang, udah ngevote lagunya Naikila, My Mind Gue. Masih ada 3 lagu juga, terlampau 2 ada lagu dari Adrian Khalif, ada 2001 kali. Terus juga ada Treasure Everything dan juga Yongkai Blue, terlampau 2 masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Kalau gitu langsung aja kita puterin, ini dia Naikila, My Mind Gue.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Ganti. Ada yang lain enggak? Ini suka gitu area. Coba tahan. Ini mana sih? Parom, bagaimana?
2: Gas.
1: Oke, gas.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu teman P2. Kita balik lagi di lagu pilihan kamu. Lagu kedua yang bakal kita puterin adalah lagu dari Adrian Khalif 2001 kali teman P2. Tadi kita udah puterin satu lagu juga. Ada lagu, tadi ada lagunya Naikila, Main-Main Gue teman P2. Nah sekarang kita bakal puterin lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Dan kita lihat dulu teman P2 yang ikut ngevote lagu pilihan kamu untuk pagi hari ini ada siapa aja. Kita sapa-sapa dulu, ada Jumriani teman P2, terus juga ada siapa nih, Pichaverse FM Official kayaknya. Ini dari fanbase salah satu. Ini aku enggak tahu teman P2, terus juga ada dari Luti Maskur dan juga Raja 09. Thank you banget yang udah bergabung di pagi hari ini yang udah ikut ngevote lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Masih ada dua lagu teman P2, ada lagu dari Treasure Everything dan juga lagu dari Yungkai Blue buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Kalau gitu, ini dia satu lagu dari Adrian Khalif 2001 kali buat kalian semua.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: 96,8 FM Pradwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlalu pada balik lagi masih di Spada. Selamat pagi terlalu pada 2 jam 9 waktunya kita besek. Ada basic terlalu pada 2. Ini udah ada dua orang juga yang bakal menemani aku di jam 9 ini. Ada siapa?
1: Ada Davina dan
0: Davina Karamoy dan Ziva Haju.
1: Ziva, oke.
2: Okay. Oh, asik.
0: Selamat pagi, guys.
1: Pagi.
0: Gimana hari ini, kalian happy enggak atau lagi
2: happy
0: lagi,
2: aja sih,
0: masih semangat.
1: Oh, semangat ya. Pagi dong, harus. Gak
0: tahu kenapa bisa semangat karena ada saya kan.
1: Aduh.
2: Oh.
0: Enggak ya? Iyain aja enggak sih?
2: Iyain aja lah, supaya senang, menyenangkan hati orang tuh berpahala.
0: Betul banget. Oke, jadi teman-teman berdua kita di pagi hari bisik seperti biasa ya, pukul 9 kita bahas soal toleransi. Jadi selama satu jam ini kita bertiga nih teman berdua bakal ngebahas soal toleransi. Tapi kalau kalian mendengar kata toleransi, apa sih yang terbenak di dalam pikiran kalian?
1: Kalau dari aku sih toleransi itu kayak menghargai orang dari segala aspek gitu.
0: Oke, betul, bagus banget jawabannya.
1: Makasih ya.
0: Kalau dari Shiva?
2: Mirip-mirip aja sih, kita kayak menghargai yang dimiliki oleh orang lain, kita hormati, walaupun kita juga sebenarnya gak setuju, kita bisa hargailah orang lain.
0: Menghargai pertentangan. Intinya saling menghargai perbedaan satu sama lain.
1: Respect.
0: Respect. Itu biasanya sih tertuju pada suatu kepercayaan.
1: Iya,
2: betul.
0: Kayak agama gitu. Tapi kan kalian di lingkungan kalian pasti kalian agamanya apa kalau boleh tahu?
1: Muslim.
2: Aku juga.
0: Siapa? Muslim juga. Pernah enggak sih kalian tuh berteman atau pasti pernah
1: iya,
0: sih
1: dong,
0: di sekeliling, di sekeliling kalian pasti kebanyakan kepercayaan kalian beda-beda ya?
1: Iya, kayak budaya lagi
0: kayak
1: agama.
0: Kita tahu
1: Nathan.
0: Harusnya kita bawa Nathan juga ya di sini.
1: Iya.
0: Supaya kita juga boleh Nathan.
1: Ayo panggil Nathan yuk.
2: Nathan. Ku lepas kacamata.
0: Oke, kita hadirkan Nathan juga nih. Selamat pagi Nathan.
3: Pagi Karai.
0: Semangat ya hari ini Nathan?
3: Lumayan semangat.
0: Lumayan ya. Oke. Nathan, kalau mendengar kata toleransi boleh tahu enggak tanggapan kamu kayak gimana?
3: Toleransi ya.
0: Oke.
3: Menurut aku sih ya, toleransi itu kayak kita harus saling menghargai sesama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus tanpa ngejudge perbedaan orang.
0: Iya, betul. Itu kayak
3: Bhinneka Tunggal Ika juga enggak sih?
0: Betul.
3: Beda-beda tapi tetap harus
0: betul. Betul asik banget. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, itu adalah salah satu bentuk toleransi kita, saling menghargai perbedaan. Tapi kan kalau Nathan sendiri kan kepercayaannya beda gitu
1: sama kita
0: ya bertiga di sini. Nathan, kamu kan biasanya mungkin di sekeliling kamu kebanyakan juga orang Muslim ya.
3: Iya.
0: Nah, betul. Gimana sih kamu menyikapi kalau ada teman kamu yang biasanya kayak bawaannya bercanda gitu masalah agama, tapi kamu tanggapinnya kayak gimana? Kalau misal ada teman kamu Muslim nih ngajakin kamu sholat, kamu tanggapinnya kayak gimana? Apakah kamu bawaannya bercanda juga atau kamu kerasa kayak tersinggung gitu, ada yang tersakiti gitu?
3: Jujur aku sih orangnya playful ya, jadi kalau misalnya orang kayak ngajak kayak bro bercanda, sholat yo, kayak bercanda ya bercanda.
0: Agak-agak.
3: Aku kayak oh gas.
0: Oh iya.
1: Gas-gas aja dia.
0: Tapi gas, gak di gas beneran gak?
3: Enggak dong.
0: Enggak, kirain di gas beneran nih.
2: Waduh.
0: Langsung join aja login.
1: Waduh.
0: Gitu. Oke, kalau dari Davina sendiri, kalau kamu menyikapi soal kan di sekeliling kamu juga banyak agama nonis gitu. Gimana sih kamu menyikapi pertemanan antara seperti itu?
1: Sebenarnya kayak manusia biasa aja, kita anggapnya kayak kan kita saya sama Nathan misalnya temenan, dia
0: bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh?
1: botol. Dia kayak misalnya minggu ke gereja, saya bilang ajak kak dulu ke gereja, itu cuma bercanda-bercanda aja.
0: Tapi nggak ikut?
1: Nggak dong.
0: Cuman
1: bercanda-bercanda doang, anggap manusia biasa aja.
0: Kau lihat nih Davina sendiri tuh kayak agamanya taat beribadah gitu.
2: Masya Allah, Davina.
0: Kemarin aja sholatnya udah mau maghrib.
1: Jangan di-spill dong.
0: Kalau Shiva gimana?
2: Gimana ya, palingan kalau kayak bercanda gitu kebanyakan ya kan di gereja ada namanya pelayanan-pelayanan.
0: Oke. Okay.
2: Terus kebetulan
0: kamu sering melayani?
2: Bukan. Saya biasa kan suka main alat musik kan atau bareng Davina. Ya.
0: Di terus, gereja?
2: Enggak. Di sekolah.
1: Di sekolah.
2: Terus palingan kayak kalau misalnya teman-temanku aku tanya yang kayak gini. Misalnya kita pakai nama Nathan. Ayo nongki jam segini hari Minggu. Maaf. Gereja. Gereja, Kak.
1: Ada pelayananku.
2: Okay. Gitu, ada pelayananku. Terus saya palingan jawabnya, "Ih, nah saya yang itu main drum di pelayananku."
0: Oh, gitu palingan ya. Gitu. Oke. Okay. Tapi pernah enggak sih kayak hal yang sebenarnya sering kamu lakukan tapi sebenarnya itu adalah bentuk toleransi yang kalian jarang sadari gitu? Contoh kecilnya deh.
2: Contoh kecil. Oke, okay, jadi ini bukan saya yang lakuin tapi mengalami. Okay. Jadi kan kalau misalnya kita di sekolah itu kebanyakan ya. Mm-hmm. Sebenarnya ada musola di kelas di sekolahnya kita. Cuman dia itu agak kecil sedangkan kita itu banyak orang.
1: Iya, banyak orang.
2: Banyak orang. Jadi kita itu salatnya di kelas biasanya. Ya. Mm-hmm. Karena kelas kita agak lebih lebar lah daripada musola yang ada.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Karena hal tersebut kadang-kadang teman-teman kita itu agak ribut kan, namanya juga lagi jam istirahat.
0: Okay.
2: Jadi dari yang saya lihat ya, sering banget itu yang namanya tegur menegur. Jadi kayak, "Weh, lagi ada yang sholat, diam kok bede.
1: Tolong diam."
0: Okay,
2: gitu.
0: Okay,
1: jadi mereka respect kita lagi beribadah.
0: Oke. Luar biasa.
1: Langsung mereka.
0: Oke, okay, berarti kalian emang menerapkan toleransi seperti itu ya.
2: Iya.
0: Betul. Ih, keren banget kalian, keren banget. Pengen nangis deh.
1: Iya, alay. No.
0: Oh gitu ya.
1: Enggak, salah.
0: Tapi by the way kalian pernah ini enggak kayak dapat di sosial media itu bentuk kayak tidak menghargai perbedaan gitu. Bentuk toleransinya itu enggak ada di media sosial. Emangnya aku baca sih kayak bentuk saling menghina perbedaan agama gitu, kepercayaan. Pernah enggak sih kalian dapat yang seperti itu?
2: Oh, banyak sih.
1: Iya, banyak. Kebanyakan dari perkataan-perkataan orang di sosial media yang kayak saling menghina suatu kepercayaan. Jadi kayak misalnya agama Islam dibilangin kayak
0: teroris.
1: Stereotipe.
0: Iya, itu paling sering aku lihat ujaran-ujaran seperti itu
1: cocok.
0: Sih. Gimana kalian menyikapi yang hal-hal seperti itu? Apakah kalian ikut?
1: Jangan dong, gak ikut dong.
0: Oke, sebagai Gen Z nih, dari Nathan, gimana kamu menyikapi hal-hal yang seperti itu, Nathan? Yang kayak bentuk ujaran-ujaran di media sosial, gak respect terhadap agama-agama orang lain gitu.
3: Sebenarnya dari pendidikan orang itu juga ya. Tapi menurut aku sih harusnya belajar untuk kayak gak ngejudge each other dengan perbedaannya. Karena kan kita sebagai manusia juga kita juga butuh sesama.
1: Iya, makhluk sosial.
3: Iya, makhluk sosial.
0: Oke, itu berarti enggak saling ini ya, menghina satu sama lain. Kalau dari Shiva?
2: Kalau menghadapi yang kayak enggak respect gitu, banyak stepnya sebenarnya.
0: Banyak stepnya.
1: Coba
2: ini step pertama
1: dari A sampai Z, Kak.
2: Misalnya. Iya, misalnya nih. Komennya itu dilihat di akun first di Instagram. Di akun first kita buka, "Wih, astaga, ini orang kenapa?" Jangan balasnya di akun first. Pergi ke akun kelima dulu.
1: Ke akun kelima dulu.
2: Pakai spam account. Terus di situ barulah kita bisa bilang, "Ih, enggak boleh gitu." Barulah kita bisa berargumen balik. Tapi of course, masih ada adabnya. Kita tetap harus respect sama orang yang lawan debatnya kita lah istilahnya.
1: Jaga tutur kata.
2: Karena percuma aja kan. Betul, kan percuma aja kan kalau misalnya kita saling mencela karena walaupun dia duluan, kalau kita ngebalas kan artinya
1: sama.
2: We go down to their level kayak enggak banget.
0: Oke, berarti kayak harus bikin second akun dulu nih.
2: Enggak harus.
1: Sebenarnya enggak harus, cuman kata-katanya yang harus diubah kalau misalnya ada yang kata-kata mencela. Mending dihapuskan atau diubah aja.
2: Yes.
1: Okay. Berusaha untuk tidak mencela satu sama lain.
0: Oke, tapi Shiva punya berapa akun sih?
2: Satu, dua, enggak ada.
0: Enggak, tiga.
2: Ya.
3: Waduh.
2: Akun band satu ya, Davina.
0: Ya. Oke. Oh iya,
1: kamu pegang admin.
0: Oh, admin. Siap, ibu admin. Kalau Davina, nanggapinnya kayak gimana Davina?
1: Ya, kayak Shiva tadi sih, lebih ke...
0: Tapi kamu, aku lihat kamu kayaknya orangnya cuek sih.
1: Kalau misalnya cuek terhadap beberapa hal, kadang kalau misalnya yang nggak penting-penting banget ya cuek-cuek aja. Cuman kalau misalnya ada yang penting, aku biasa repost atau enggak.
0: Contoh-contoh yang biasa kamu repost, gimana sih yang merasa kamu kayak oh penting nih penting?
1: Paling yang sekarang-sekarang banget nih yang bencana ini, bencana alam. Itu kebakaran.
0: Karhutla ya.
1: Iya. Oh, terus iya. Kebanyakan juga dari ini apa sih namanya?
0: Dari mana ayo? Dari apa ayo?
1: Banyak di daerah-daerah lain juga yang saya repost, bukan hanya Karhutla. Oke.
0: Kebetulan kita belum saling follow-followan ya. Nanti kita saling follow-followan.
2: Iya.
1: Mau banget followers.
0: Aku belum tahu ini kalian tuh ternyata interestingnya ke bagian mana gitu. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu di Bisik Bincang Asik ya, bareng mereka bertiga. Jadi buat teman-teman berdua jangan kemana-mana dulu.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Ini
3: udah, mana?
2: Itu dia.
3: Yaudah,
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi dalam Prodway, masih membahas soal toleransi itu sederhana tapi dampaknya besar. Luar biasa. Ya, jadi teman Prodway tadi kita udah bahas sedikit nih teman Prodway soal gimana sih cara atau hal sederhana yang bisa kita lakukan terkait toleransi itu sendiri.
1: Betul.
0: Dan kalau kamu nih Shiva ya.
1: Ya kak.
0: Ya, menyikapi soal sikap toleransi terkadang menjadi sulit dilakukan, apalagi di media sosial itu. Soalnya kita harus kayak gimana sih untuk bersikap toleransi di media sosial gitu.
1: Bersikap toleransi ya, kayaknya udah disebutlah sekilas kemarin. Tapi kayaknya ya, sebenarnya toleransi itu gampang. Kayak gak harus dipersulit sebenarnya. Bahkan dalam kayak aksi-aksi yang kecil itu pun bisa, apalagi di sosial media kan, itu gampang banget informasi tersebar, terus kayak banyak influence yang kita bisa tunjukkan pada orang lain.
0: Iya,
1: mungkin
0: betul.
1: Buat bisa toleransi juga, kayak yang Davina tadi bilang, "Loh, Davina ini kemana ya?"
0: Davina lagi sibuk dia.
1: Sibuk toleransi dia. Jadi kayak yang Davina bilang, kita juga enggak harus speak up sendiri, kita enggak harus bikin kata-kata sendiri kalau emang itu bagian dari yang mempersulit lah toleransi itu kayak gimana.
0: Betul.
1: Kita itu bisa repost kayak postingan-postingan dari orang lain kayak di story kita.
0: Betul.
1: Atau mungkin repost di TikTok aja, kan itu ada tombol kuning, literally cuman 2 tombol tuh udah repost. Okay.
0: Jadi
1: gitu.
0: Sesimpel itu ya sebenarnya sikap toleransi itu tanpa dua dengan membagikan
1: itu
0: atau membantu sesama orang lain itu adalah salah satu bentuk toleransi sesama manusia. Tapi kalau kamu sendiri yang kayak ada tuh orang yang biasanya cuma diam gitu, nggak menyuarakan pendapat atau ya terlihat kayak cuek dengan sikap toleransi, apakah itu termasuk sikap toleransi atau kita harus berani bersuara gitu untuk terlihat menjadi orang yang kayak toleran gitu?
1: Kita harus berani bersuara sih, karena menurutku ya, nggak toleran itu nggak keren.
0: Oh,
1: not cool. Kita itu memang harus toleransi, apalagi di zaman sekarang banyak perbedaan, banyak keberagaman ini itu, dan itu memang butuh disuarakan bahwa it's okay to be different. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah dari beda dari yang lain atau beda antar satu sama lain, itu nggak apa-apa. Dan justru kalau misalnya kita stay quiet dan kita diam, walaupun kita melihat orang yang bersikap nggak toleran, itu justru kita kayak seakan-akan memperbolehkan dia itu beraksi kayak gitu, padahal seharusnya kan nggak boleh.
0: Wow, keren. Berarti kalau nggak toleran,
1: kan dia itu beraksi kayak gitu, padahal seharusnya kan nggak boleh.
0: Wow.

0: ini semua gitu, apa yang orang lain tuh yakini gitu.
1: Enggak dong, kayak toleransi kan yang paling penting itu toleransi, dan sumber kenapa toleransi itu harus ada justru karena kita berbeda-beda.
0: Oke.
1: Kan bukan berarti kita itu harus percaya satu hal yang sama. Karena kalau kita percaya satu hal yang sama, toleransi itu gak bakalan ada sebenarnya.
0: Oke.
1: To the source kan. Jadi kita gak harus yakinin kepercayaan atau kayak dari orang lain. Yang penting kita respect, yang penting kita gak berdebat sama orang tersebut. Karena sebenarnya kita gak harus setuju, kita ya, yang penting kita itu coba memahami. Dan kalau menurut kita salah, menurut kita gak benar, ya udah gak usah percaya. Tapi respect, oh menurut dia benar, ya udahlah biarin aja. Yang penting saya gak kayak gitu ya.
0: Oke, luar biasa Syifa, ih keren banget. Aduh. Keren, Syifa tuh kayak dewasa banget. Aduh. Ya sama dua. Oke, terakhir nih sama dua, Syifa.
1: Oke.
0: Pesan kamu kepada orang-orang yang merasa bahwa toleransi itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan.
1: Toleransi itu nggak sulit kalau nggak dipersulit sebenarnya. Karena toleransi itu dimulai dari hal-hal yang kecil, bukan dari aksi yang besar sekaligus. Dia itu dari hal kecil yang nge-build up slowly but surely gitu.
0: Oke, wah luar biasa banget Syifa nih. Kalau diajak diskusi nih Syifa kayaknya bakal ngalir banget nih pembahasan kita, karena Syifa sepinter itu ternyata. Aduh, ya.
1: Asal amin.
0: Oke deh, terakhir lagi nih Syifa, paling terakhir ini, enggak ada lagi pertanyaan setelah ini.
1: Baiklah.
0: Kamu cuma aku minta lengkapin kalimat ini.
1: Aduh, baiklah apa tuh?
0: Toleransi itu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa karena.
1: Dampaknya luar biasa karena, oke. Jadi dampaknya itu bisa luar biasa karena, like I said before, small actions yang build up itu lebih baik daripada satu aksi yang besar tapi cuma dilakuin
0: sekali.
1: Satu kali.
0: Betul.
1: Jadi toleransi itu sebenarnya sederhana dan dapat dilakukan dengan hal-hal dan aksi-aksi yang sederhana. Tapi dampaknya secara jangka panjang, bahkan secara instan pun juga ada, dan seiring berjalannya waktu dia juga bakalan makin kayak besar gitu dampaknya.
0: Oke, jadi itu dia terampil dua. Meskipun hal-hal kecil yang kita sering lakukan, tapi dampaknya itu luar biasa. Betul. Daripada kita harus melakukan sesuatu yang besar tapi cuman sekali dan dampaknya cuman biasa-biasa aja, ngapain terampil dua? Jadi kita harus membangun dari awal.
1: Betul.
0: Gitu. Mari kita tanamkan sikap toleransi ya. Karena kita berbeda-beda di Indonesia, kita berbeda-beda tetapi tetap harus satu. Makanya harus saling menghargai.
1: Bhinneka Tunggal Ika.
0: Bhinneka Tunggal Ika. Oke deh, thank you banget Syifa udah nemenin aku di pagi hari ini di Bisik Bincang Asik ya. Udah mau jam 10 juga. Yes. Kita harus pamit undur diri. Aku Rai harus pamit undur diri.
1: Aku Syifa pamit undur diri.
0: Thank you banget orang berdua udah nemenin aku di pagi hari ini. See you, bye-bye.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di Prodo FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Prodoku tercintaku. Assalamualaikum ya, selamat siang. Selamat hari Selasa. Balik lagi di Santai Siang barengan sama Enggi hari ini, nemenin kamu sampai di jam 4 nanti seperti biasa ya. Jadi harus selalu stay tune, jangan pindah frekuensi gitu. Apalagi yang lagi di jalan, hati-hati. Terus juga yang mungkin hari ini banyak kegiatannya, jangan lupa makan siang ya, kan ini mendekat-mendekati nih jam makan. Mau sendiri, mau berdua, mau rame-rame, gak ada masalah, yang penting makan ya. Dan jangan lupa makannya dibayar. Yang makan di luar, tapi kalau ada tuh bawa bekal itu lebih bagus lagi gitu ya. Dan satu jam ke depan seperti biasa ada Prodo Hitlist nemenin kamu, teman Prodo. Jadi yang pengen request lagu favoritnya kamu, boleh banget langsung ke WhatsApp ya di 0811 410 968. Boleh juga ke Instagram @rri_prodo_makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Kita ke requestan pertama, ada Juicy Luisi Gurun Hujan. Requestan dari ada Kinan, terima kasih banyak ya buat yang udah pada request. Yang lainnya juga masih ditungguin barengan sama Enggi di Prodo Hitlist hari ini ya. Boleh langsung ke WhatsApp di 0811 410 968, boleh ke Instagram juga @RRI_Prodo Makassar, boleh komen di RRI Digital.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Gimana sudah mini semuanya makan siang? Makan siang jangan sampai lupa nah teman, karena kalau misalnya terlupakan ki, apalagi ada yang mungkin ada apa sih namanya, ada GERD-nya, nah itu bisa jadi masalah. Makanya jangan lupa maksi ya, alias makan siang gitu. Dan jam 12 seperti biasa bahas-bahas kuliner lagi teman-teman Pro 2 atau juga UMKM, jadi jangan kemana-mana ya, nanti kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

96,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Mas barengan sama Enggi, teman Prodo di Ngulik ya. Dan kita lanjut lagi untuk ngobrolin soal jajanan Kruki. Nah, jadi buat yang belum familiar, nama Kruki itu gabungan dari croissant dan juga cookie, teman Prodo. Croissant gitu ya. Jadi ini tuh memang perpaduan dua jajanan yang kayaknya emang sudah tidak asing gitu ya buat kita. Dan kalau misalnya kita biasanya dengar croissant gitu ya kan, adonan ini tuh yang pastinya berlapis dan juga buttery, itu dipadukan dengan adonan cookie dan biasanya cookie coklat. Nah, nantinya katanya tuh bakalan dipanggang bareng. Dan hasilnya bagian luarnya tuh renyah dan flaky khas croissant, dan sementara bagian dalamnya tuh padat, manis dan juga agak chewy seperti cookie. Nah, menariknya nih teman Produa, daya tarik dari cookie itu ada di kontras teksturnya, dan satu gigitan itu bisa terasa renyah, lembut dan chewy sekaligus. Apalagi di video biasanya tuh kelihatan banget kalau kayak serpihan-serpihan croissant-nya gitu ya berjatuhan, dan isiannya ya cookie-nya itu. Nah, ini kayaknya mungkin bisa jadi salah satu ide juga buat kamu untuk nambah menu ya, kalau misalnya emang kamu adalah UMKM di bagian yang sweet-sweet gitu. Ini buat para sweet tooth ya. Jadi misalnya ada mau nambah menu, kayaknya croissant yang dicampur sama cookie ini oke deh menurut aku.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ngobrolin soal Kruki alias croissant dan cookie. Yang jelas ini tuh bisa jadi contoh juga ya, contoh lain gimana tren makanan tuh sekarang bisa menyebar cepat ya teman Pro 2 lewat media sosial. Dan kadang tuh bahkan bukan karena makanannya yang super mewah atau aneh, tapi karena memang kita lihat sendiri reaksi orang yang mencoba gitu. Apalagi kalau misalnya kayak muncul mie di FYP gitu, atau kayak langsung mikir jadi tipe yang kayak wah cari tempat jual.

Elnya langsung kayak enak ini kayaknya harus kak berburu kruki gitu. Jangankan makanan, tempat saja kalau misalnya kayak viral mie, pasti rame mie tempatnya gitu ya teman produk ya. Jadi mungkin kalau misalnya belum pernah nyobain, ini bisa jadi salah satu dessert atau ya makanan manis lah ya setelah makan siang gitu ya. Coba-coba mie saja, search di Makassar ada ndak kruki itu, kalau ada langsung boleh dirasakan sensasi croissant dan cookie itu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya di jam 1 siang kita update lagi seperti biasa informasi olahraga di Pro 2 Sport ya. Kira-kira ada informasi terbaru apa? Apakah kita akan membahas soal pertandingan tadi malam? Yang pastinya sesuatu yang membahagiakan lah ya untuk kita rakyat Indonesia. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti aku bakalan update informasi olahraga buat kamu setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini tadi kita kan sempat nge-spill ada informasi soal Timnas ya. Nah, jadi Presiden Prabowo Subianto ini mengapresiasi katanya perjuangan dari Timnas alias Tim Nasional Indonesia yang berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2020. Nah, tadi malam nonton tegang banget ya teman Pro 2 ya, pas penalti tuh wah. Itu best banget sih, kayak best moment gitu. Dan Presiden juga menyatakan bangga atas perjuangan dari skuad Garuda yang pastinya terus berjuang tanpa mengenal lelah hingga akhir pertandingan ya. Dan menurut Kepala Negara, pastinya semangat pantang menyerah yang ditujukan para pemain muda itu sangat penting, karena mereka memang sudah memberikan contoh bahwa keberhasilan itu harus diraih melalui perjuangan dan kerja keras. Wih, keren, setuju sih gitu ya. Karena melihat dari malam tuh kayak dia dumba-dumbanya miss sedikit lagi gitu, kayak ada jika harapan ini, ada jika, tapi ternyata ada teman berdua dan kita menjadi pemenangnya. Dan Presiden juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan dari Timnas juga. Teman berdua mencetak sejarah dengan mengakhiri puasa gelar selama 35 tahun ya melalui kemenangan di FIFA Asian Cup 2026. Dan Presiden menilai kemenangan Indonesia atas Thailand ini sangat penting juga bagi perjalanan sepak bola nasional dalam kompetisi internasional yang digelar FIFA. Mudah-mudahan makin banyak lagi ya gelar-gelar juara yang bisa kita dapatkan, biar nama sepak bola Indonesia juga makin keren di mata dunia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo, setelah tadi kita sudah mendengar apresiasi dari presiden ya kan yang diinformasi sebelumnya. Pastinya itu tidak lain tidak bukan karena memang ini menjadi sejarah juga gitu ya dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 teman Prodo setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand dan laga tersebut tuh berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno ya. Dan ini for your information sedikit teman Prodo, pada babak pertama skor itu memang masih kayak menunjukkan kebuntuan lah ya antara Indonesia dan juga Thailand dengan hasil 0-0. Dan setelah jeda turun minum, masing-masing tim ini masih kesulitan gitu untuk menembus garis pertahanan. Dan peluang yang tercipta juga masih gagal berbuah gol. Dan finally keunggulan Indonesia ini baru tercipta di tendangan bebas Dan James berbuah gol di menit ke-84. Tapi tidak lama setelah itu kemenangan juga kandas dulu ya teman Prodo setelah Ikhlas Sanron itu mencetak gol di menit ke-87. Jadi tidak beda jauh Ji, karena tadi malam kurasa itu kayak wah gol gitu ya, tiba-tiba deh gol gitu karena Thailand juga mencetak gol gitu ya. Dan Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu teman Prodo, di mana keunggulan Thailand diraih berkat gol dari Peradol Chamrasame menit 111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Baget di menit 116. Tuh kan tidak jauh-jauh Ji, karena memang ini kayaknya harus panas-panas gitu ya. Jadi setelah skor 2-2 barulah ada adu penalti dengan skor 4-2 yang menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Congrats sekali lagi buat kita semuanya teman Pro 2 ya, karena memang itu adalah momen yang sangat membahagiakan tadi malam. Mudah-mudahan ya itu seperti dia seperti tadi doanya kita ya, bahwa nanti kedepannya ada lagi gelar-gelar champion yang diraih oleh Indonesia, oke? Dan ini jadi penutup informasi di Prodo Sport teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau baca informasi olahraga lainnya, boleh langsung ke website rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya jam 2 siang nih. Kita ke Pro 2 Entertainment. Cie, sudah adakah yang menunggu informasi entertainment siang hari ini? Nah, jadi ini tuh ada film dari Avengers, para pecinta Avengers, mana suaranya? Ini juga bakalan ada informasinya teman Pro 2. Terus nanti juga ada informasi dari Madani Film Festival 2026. Tapi informasinya seperti apa ya, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita bakalan update informasinya setelah ada Raisa Duru terjebak nostalgia.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sorry.

89.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Masih di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Nah, ada Avengers Endgame yang balik lagi jadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah perilisan ulang di bioskop, teman Pro 2. Dan film ini itu sudah mengumpulkan pendapatan global sekitar 2.925 miliar dolar AS atau sekitar 52,35 triliun rupiah gitu. Tuh. Jadi ini melansir dari Variety, itu perilisan dari Avengers Endgame Encore ini mendorong pendapatan film 2019 ini tuh melewati Avatar, katanya karya James Cameron. Dan Avatar kan sebelumnya tuh berada di posisi teratas ya, dengan pendapatan sekitar 2.924 miliar dolar. Itu beda 1 miliar dolar ya sama filmnya si Avengers ini. Tapi perilisan ulangnya tuh film ini lumayan cukup menarik banyak perhatian gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Dan ini berlangsung dari tanggal 25 September 2026 dan film ini kembali hadir di bioskop menjelang perilisan yang Avengers Doomsday, yang pastinya ini bakal jadi bagian berikutnya dari saga Avengers ya. Dan dengan tambahan pendapatan tersebut, Avengers Endgame ini kembali merebut posisi film terlaris sepanjang masa tanpa memperhitungkan inflasi katanya. Dan film ini tuh sebelumnya pernah menempati posisi tersebut sebelum Avatar kembali unggul melalui perilisan ulangnya. Wah, semuanya perilisan ulang tapi keren-keren gitu ya, teman-teman. Tapi emang sangat menghibur sih film ini ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya. Mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan

0: aku ingin.
1: Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Dan informasi terakhir nih teman Pro 2, sebelum kita menutup Pro 2 Entertainment, ada Madani International Film Festival 2026. Ini yang mengangkat katanya pemikiran Islam modernis ala sastrawan Asrul Sani sebagai pijakan. Dan festival ini nantinya tuh menghadirkan film dan gagasan yang melihat Islam katanya melalui pengalaman keseharian masyarakat ya, dan bukan sekedar doktrin atau juga ajaran. Dan ada kritikus film Hikmat Darmawan yang mengatakan festival itu membangun ruang aman sejak 9 tahun lalu untuk mempertemukan gagasan dan karya pastinya, dan menurutnya juga gagasan itu kini dirumuskan melalui 4 pilar yang jadi subprogram dengan 2 payung utama penyelenggaraan festival nasional gitu. Dan dia juga menjelaskan Living Islam itu menjadi pijakan untuk melihat bagaimana nilai keislaman hadir dalam kehidupan masyarakat ya, secara beragam dan lokal. Dan festival ini juga membuka ruang bagi film dari berbagai negara untuk memperlihatkan pengalaman Islam yang dekat dengan

kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Oke, nanti kita tunggu ya teman Prodo ke seperti apa gitu ke depannya Medani Film Festival 2026 ini. Dan ini jadi informasi penutup di Prodo Entertainment. Teman Prodo, kalau misalnya kamu masih mau update informasi entertainment, itu banyak juga di rri.co.id. Jadi boleh langsung ke websitenya ya. Kalau misalnya kamu pengen update info terbaru.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang barengan sama yang kita, teman Pro 2. Ada jam 3 nih waktunya kita update informasi lagi di Lokin. Nanti ada informasi tentang Gubernur Sulsel nih, teman Pro 2, yang lepas distribusi bantuan susu untuk anak di Sulsel. Terus juga ada beberapa ada ribuan siswa MAN 1 Makassar yang dapat pesan Nur Maulana tentang amal dan kepedulian. Dan masih ada informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di login teman Pro 2. Dan kali ini informasi dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang melepas distribusi bantuan produk susu untuk masyarakat di 24 kabupaten kota di hari Senin kemarin. Dan pastinya pelepasan berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Makassar ya. Dan bantuan tersebut tuh merupakan kolaborasi Kementerian P3ARI, PT Nestle Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemerintah Kabupaten Kota, dan juga Muslimat NU Sulsel. Dan distribusi diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi anak dan juga penguatan kualitas sumber daya manusia ya. Dan Sulsel juga mendapat alokasi 5.000 box atau 177.500 pieces produk susu, dan bantuan disalurkan ke 24 kabupaten kota berdasarkan pastinya kebutuhan, terus juga data penerima yang telah diverifikasi. Dan Andi Sudirman juga mengapresiasi pastinya dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah, dan pastinya tentu ini programnya yang sangat sejalan dengan asa cita Bapak Presiden Prabowo ya, dalam memperkuat SDM kita, kesehatan anak-anak di daerah, dan juga peran perempuan melalui Kementerian P3A.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terkamu. Masih informasi dari rri.co.id di lokal info nih teman Pro 2. Ada suasana religius yang sempat menyelimuti lapangan indoor dari Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Kota Makassar ya di hari kemarin. Dan sekitar 1000 siswa ini bersama guru dan juga tenaga kependidikan mengikuti tablik akbar yang menghadirkan Dai Nasional Ustadz Nur Maulana. Dan kegiatan yang digelar di MAN 1 Makassar ini bersama Sahabat Yatim Indonesia itu tidak sekedar menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman keagamaan, tetapi para siswa juga diajak katanya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama ya, terutama dengan anak-anak yatim dan juga masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan. Dan tablik akbar ini diawali dengan lantunan salawat dan juga diakhiri dengan doa serta ajakan untuk bersedekah ya bagi anak yatim Palestina. Dan dalam ceramahnya Ustadz Nur Maulana ini mengingatkan para siswa tuh biar tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter dan kepedulian sosial. Dan ia bahkan mengapresiasi antusiasme warga MAN 1 Makassar ya dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Itu dia teman Pro 2. Dan itu menjadi penutup informasi di lokal info. Dan seperti biasa informasi lainnya bisa kamu baca melalui website rri.co.id.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang gitu, teman Pro 2. Tapi aku udah harus pamit karena nanti di jam 4 ada Bintang Radio Indonesia untuk Core Wheel 4 ya, teman Pro 2 ya, di hah? Oh, sisa 3. Oh, sesi 3. Oh, sesi sikra sesi potret deh. Oke, okay, sesi ketiga ya teman-teman. Ini kalau enggak salah nyanyi kan lagu challenge ya. Bentar deh. Lagu challenge, dan pastinya ini sampai di jam 5 kurang lebih. Buat kamu juga semuanya, jangan lupa untuk voting Bintang Radio Indonesia 2026 perwakilan dari RRI Makassar ya. Caranya boleh langsung di bintangradio.rri.id. Oke, okay? Jadi jangan lupa pantengin terus teman Pro 2, boleh langsung dengerin di 96,8 FM atau boleh nonton juga di YouTube RRI Makassar. Kalau gitu yang dipamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye.

0: saatnya talenta terbaik menunjukkan kemampuan vokal terbaik mereka untuk mewakili Korwil 4. Sebuah ajang yang mempertemukan talenta dari berbagai daerah dalam satu panggung, satu semangat, dan satu mimpi untuk bersinar. Dan hari ini, Anda akan menjadi saksi perjuangan mereka menuju panggung berikutnya. Inilah dia, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Siapkan dukunganmu sekarang juga. Putaran ketiga, kategori Lagu Challenge, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4.
1: Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sipaisi Tenggara Parigi. Saya merupakan salah satu peserta Bintang Radio tahun 2026 dan merupakan perwakilan dari RRI Tontowi. Ayo dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Halo, nama saya Rama, perwakilan dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 4 dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Makassar, ewako!

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muammar Al-Husni, asal saya dari Mamuju. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio rri.id.

Halo Sobat RRI, saya Sam Bernard Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI.

Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari doa dan dukung saya dengan cara vote saya di website bintangradio rri.id. Kabar Katina.

0: masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran ketiga, kategori Lagu Challenge Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya.

Halo semuanya, saya Yudit Clara Stabulawan, biasa dipanggil Resta, asal saya dan Majene. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id

Halo semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Koril 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Halo semuanya, saya Reski Alzivana, asal dari Bau-Bau, perwakilan RRI Kendari untuk menuju tingkat Korwil 4 di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa vote aku ya, di bintangradio.rri.id.

Nama saya Nurul Ikmah Herlatantu, biasa disapa Ikmah. Saya berusia 17 tahun. Saya berasal dari Desa Lonu, Kecamatan Bungabogu, Kabupaten Buang. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima kasih.

Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Kita sudah mendengarkan Bintang Radio Indonesia putaran terakhir ya. Dan kita akan lanjut lagi untuk sore ceria kita untuk edisi hari ini teman Pro 2, dan akan kasih informasi terbaru buat kalian semua. So don't go anywhere and keep running on 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Stay with us di sore ceria.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Hal terbaru yang mau aku sampaikan buat kamu nih teman Pradua. Kondisi jalan dulu deh yang ada di Kota Makassar untuk edisi hari ini dari Diskominfo Kota Makassar. Wah, jalannya udah pada ramai banget nih teman Pradua ya. Ini ada jalan Simpang 5 Bandara ya, yang menuju ke Maros itu kayaknya lagi ngantri banget nih kendaraannya teman Pradua. Terus untuk dari Alauddin arah ke Goa nih teman Pradua, ini lumayan padat juga kendaraannya, tapi masih bisa lah dilalui. Yang lumayan macet ini yang di Simpang 5 Bandara menuju Kabupaten Maros ya teman Pradua ya. Terus di Petarani, Andi Jema dari arah Andi Jema ke Petarani ini lumayan rame juga ya kendaraannya nih teman Pradua. Terus untuk Perintis Kemerdekaan juga lumayan rame kendaraannya teman Pradua. Kalau Jembatan Barombong masih available buat kalian semua kendarai untuk hari ini. Dan yang lumayan rame juga nih teman Pradua, masih lancar aja di perbatasan Goa dari arah Goa ke Makassar lumayan, dan dari arah Makassar ke Goa juga lumayan nih teman Pradua ya. Jadi aku mau sampaikan tetap hati-hati aja untuk kalian semua yang berkendara untuk sore hari ini menuju ke rumah masing-masing dengan selamat.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hati-hati di jalan ya. Tadi wah udah rame banget tuh jalanan yang ada di Kota Makassar untuk edisi hari ini. Teman Pro 2, selanjutnya aku mau kasih kamu kabar terbaru. Ada grup rock asal Jakarta namanya The Brundles, katanya kembali meramaikan kancah musik tanah air dengan merilis album penuh ke-6 dengan bertajuk Oposisi. Album ini menjadi penanda perjalanan baru The Brundles setelah lebih dari 2 dekade konsisten membawa warna rock dengan pesan sosial dan politik. Dan sebelum album resmi dirilis, The Brundles telah memperkenalkan sejumlah materi sejak September 2025. Lalu singlenya Jari Kasar, Di Pinggir Margin, terus ada Langit Biru dan Ke Timur. Dan pada 15 Desember mereka juga merilis 1948 dan lagu yang mengangkat peristiwa Nakba dan istilah Arab yang menunjukkan peristiwa terusirnya ratusan ribu warga Palestina dari tanah mereka pada 1948. Dan secara musikal, Oposisi memberikan upaya The Brundles untuk terus mencari warna dan juga pendekatan baru, eksperimentasi terhadap yang berpijak pada karakter rock yang selama ini menjadi identitas mereka di skena musik independen Indonesia di Teman Pro 2. Dalam proses kreatifnya, The Brundles juga mengambil sejumlah relevansi musik dari era 1980 hingga 1990-an, dan periode tersebut ada hip hop, rock, dan juga musik elektronik mulai dari saling beriris dan juga melahirkan berbagai bentuk yang baru nih teman Pro 2. And then aku masih bakalan balik lagi buat kalian semua, tapi karena udah hampir maghrib ya teman Pro 2, Isan masih bakal balik lagi kasih kamu kabar terbaru yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja nanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Komen-komen ngasal.
1: Kamu tahu gak kepo itu apa?
2: Kepo itu gila urusan.
3: Pengen tahu urusan orang.
4: Kalau kepo sih itu yang pengen sibuk urusi urusannya orang.
5: Kalau saya kak kepo itu kalau kepanjangannya dari kepo itu dia berbahasa Inggris.
6: Hidup bersosialisasi.

0: kita, apa yang dilalui oleh sahabat kita, atau bahkan tetangga kita, selalu menjadi urusan kita. Kepo merupakan kepanjangan dari knowing every particular object. Ini biasa ditujukan kepada orang yang gila urusan, selalu ingin tahu siapa pacar baru kita, atau sudah berapa isi tabungan kita. Kalau cuma 10% kekepoan kita, anggap saja itu masih wajar ya.
1: KKN di Produa.
2: Komen-komen ngasal.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Terbaik kamu.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

kalian rasakan ya pasti kan hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang kamu pernah rasakan ya pasti kan hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu, teman Pradua ya. Aku mau kasih tau kalau misalnya di Festival Musik Tahunan Synchronized Fest mengumumkan daftar lengkap penampil untuk Pagelblas yang dijadwalkan berlangsung pada 16, 17, 18 Oktober ini, teman Pradua, di Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Dan penyelenggaraan ini berlangsung dengan tema Gerakan Kolektif Musik Nasional bertajuk It's Not Just a Festival, It's a Movement, teman Pradua. Dan guna merespon perjalanan satu dekade festival tersebut, sajadah utama Synchronized Fest 2020 ini menampilkan berbagai pertunjukan dengan konsep khusus seperti konser musikal Senja Teduh Pelita, gabungan Malik The Essential bersama dengan Jakarta Muvin, serta sajian dari album Dalam Dinamika oleh Perunggu nih, teman Pradua. Dan selain itu terdapat perayaan 30 tahun Project Pop, pertunjukan The Best of 80s Indonesian Pop Kreatif, reuni grup musik Geisha bersama jajaran personal lama, penampilan perdana grup Pijar sehingga dengan reuni Indonesian Girl Group era 2000-an, dan band indie Common Lennon nih, teman Pradua. Oh, seru banget ya, teman Pradua. Apalagi untuk kalian yang millennials ya, teman Pradua, pasti dapat semua nih ya. Dapat era 90-annya lah, terus di era 80 dan juga pastinya 2000-an ya. Festival ini pastinya menggandeng kolektif musik akar rumput dan berbagai daerah, dan sajian panggung meliputi panggung reggae gang, terus ada kolektif hip dut Antri ML, terus juga parade Emo Revival, serta pertunjukan kolektif musisi timur bertajuk Timur Bersaudara, Basudara ya, teman Pradua. Seru banget. Buat kamu mungkin yang punya budgetnya, boleh banget untuk datang ke sana ya, teman Pradua. Harga tiketnya kamu bisa lihat di teman Pradua, tapi untuk free early entry-nya itu ada di Rp385.000. Oh, lumayan ya. Lumayan murah sih, teman Pradua, menurut aku. Jadi kalau misalnya kamu ada waktu dan bisa ke sana, boleh lah. Pastinya lihat lagi penampilan-penampilan terbaik yang mungkin bisa jadi mengangkat memori kamu yang lama, jadi refresh lagi di teman Pradua.

teman terbaik kamu.

Kembali lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, lanjut lagi untuk zona indinya. Ini ada grup musik Flute ya, kembali meramaikan musik tanah air dengan merilis EP terbaru bertajuk Consistent Changers, teman Pradua. Dan mini album ini berisi 4 track dan turut diperkuat single terbaru berjudul Yang Kembali Pulih. Dan lewat lagu tersebut, Flute menghadirkan semangat baru tentang keberanian untuk bangkit dan juga menghadapi berbagai luka dalam kehidupan. Yang Kembali Pulih tidak sekadar menjadi lagu penghibur, tetapi juga membawa pesan tentang bagaimana seorang dapat merangkul luka dan menjadikannya kekuatan untuk menghadapi berbagai keraguan. Vokalisnya Flute, Nyi Hotma, Mengroni Simamora, katanya mengungkapkan bahwa Yang Kembali Pulih menjadi salah satu fondasi awal EP yang proses penggarapannya berlangsung selama masa transisi setelah pandemi ini, teman kedua. Iya sih, aku juga pernah lihat mereka tampil langsung di panggung, teman kedua. Wah, keren banget sih menurut aku. Memang mereka pantas untuk bisa berada di jajaran musik tanah air ya, teman kedua ya. Apalagi lagu-lagunya mereka mungkin juga sangat luar biasa sih, teman kedua. Dan pesan ini juga kemudian diterjemahkan oleh Flute melalui eksplorasi aransemen dan pemainan ritmis yang menjadi bagian penting untuk membangun karakter lagu. Dan juga ada Binsar Tobing yang mengisi posisi bass menceritakan bagaimana proses kreatif ini dan turut merekam dinamika perjuangan manusia nih, teman Pradua. Cukup panjang ya, tapi bagi kalian semua teman Pradua yang ingin mendengarkan karya terbaru Flute, EP Consistent Changers, kini sudah bisa ada di platform musik digital. Dan mungkin kita bakalan puterin juga buat kamu nih, teman Pradua, nanti ya. Kalau misalnya udah masuk

program apresiasi musik bernuansa parodi hukum DC-DC, Pengadilan Musik kembali menggelar persidangan edisi ke-66 untuk mengulik perjalanan kreatif musisi tanah air di teman berdua. Dan dalam edisi kali ini, Biru Baru diseret ke kursi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan seluruh karya dan perjalanan karir mereka di Yes Coffee and Eatery Bandung kemarin, teman berdua, dan dihadapkan oleh ketua Diri Chandra dan juga duo yang digawangi oleh Golden Tambayong dan juga Talita Berinda nih, Esmeralda Tata, yang dicecar berbagai pertanyaan terkait proses kreatif mereka sejak terbentuk pada 2018. Kreatif banget acara ini ya teman berdua ya. Dan dalam persidangan juga ini sangat alot, dipenuhi dengan gelak tawa karena menghadirkan Budi Dalton dan juga Pidi Baik sebagai jaksa penuntut umum atau JPU-nya yang ala-ala gitu ya. Sementara posisi tim pembela diisi oleh Ruli Cika Pundung dan juga Yoga PHB teman berdua. Dan momen menarik ketika Budi Dalton mempertanyakan makna dibalik pemilihan nama Biru Baru yang dinilai dekat dengan impresi kesedihan dan juga rasa sendu. Tapi tuduhannya ini teman berdua dari jaksa penuntut umumnya itu, Golden pun langsung memberikan penjelasan di hadapan majelis hakimnya. Jadi yang menegaskan kalau misalnya pesan emosional itu dituangkan langsung ke dalam deretan karya mereka, termasuk lagu yang bertajuk Kita Bahagia nih. Tata pun langsung menjelaskan bahwa identitas nama Biru Baru lahir secara tidak sengaja sewaktu mereka pulang usai tampil di acara sekolah Golden tanpa nama panggung. Terus kedekatan mereka memang sudah terjalin sejak masa sekolah melalui kebersamaan jamming, dan memang mereka suka saling nyamperin ke rumah Golden. Dan rumahnya Golden itu udah ada studionya nih teman berdua. Jadi suka bikin cover berdua pakai gitar akustik. Terus dari situ chemistry-nya semakin terbangun menurut Tata di teman berdua. Dan perwakilan DC-DC Agus Dani Hartono mengapresiasi keberanian Biru Baru dalam bereksplorasi dan mengawali karir mereka di warna etnik art pop yang kaya dengan sentuhan gamelan, dan mereka kini bertransformasi menuju ranah alternatif rock nih teman berdua. Dan perjalanan Biru Baru telah melahirkan 3 album studio dan juga 4 tunggal atau single, dan puncak pencapaian mereka ditandai dengan lewat rilisnya album penuh bertajuk Biru Baru yang memuat ada sampai dengan 17 lagu. Wow. Nah, dan terakhir nih teman berdua, aksi panggung energik dari Biru Baru dalam acara DC-DC itu diakhiri dengan acara duo ini menyiapkan rencana untuk menggelar tour showcase ketiga yakni Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta. Sudah kasar gak kebagian ya.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edith Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gua bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Melsi Music Live Chat masih bareng sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Blink Out Kid. Halo.
1: Halo.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang
0: bener-bener.
1: The latest one.
0: Berarti excited. Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Feb itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar-benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar-benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan. Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri ya sih buat ngerilis album gitu.
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa add something. Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih, cuman then again udah kelar albumnya. Ya udah gak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates that's
0: like
1: the biggest part.
0: But how you handle it, the perfectionist, gimana cara buat ngehandle perfectionist kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge. Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. Jadi kayak udah enggak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikirin nah ini dulu deh gitu ya. Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright. Ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo. Sekarang ini jadi single ke berapa nih berarti dia yang udah lu rilis?
1: Wow, udah banyak sih. Lumayan banyak. Ini kayaknya ke-5 atau ke-6 ya? Sekarang.
0: Kelima
1: atau kayaknya ke-5 deh.
0: Ke-5 ya.
1: Udah lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gaspol
0: ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi, yeah, I'm very excited for the song.
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya secara garis besar ceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak aku dulu when I was like younger dari SMP SMA kayak I was pretty introverted terus kayak socially I was very anxious banget anaknya. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak you know what if I don't you know think about other people's opinions
0: terlalu banyak
1: kayak gitu. Bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Paling susah. Gitu. Jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Yes.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: It's quite hard.
1: Iya.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself kayak lebih lega jadinya.
0: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya,
0: yeah, yeah, kan?
1: Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, yeah, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking, benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik, gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya, berarti.
1: Iya.
0: Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena enggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo? Bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Bener kan?
1: Wow. Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Oh iya.
1: Yeah, you did.
0: Wow, oke. Iya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Iya, gue juga seorang introvert gitu yang akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya, yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music, yeah.
0: Oke, okay. Apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound dan lyric wise, I think.
0: Ah.
1: I'm very experimental jadinya.
0: Gitu.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Music Live Chat masih barengan sama Edi Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: yes.
0: Freak Like Me, ya. Mm-hmm. Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya?
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan, yeah. dari awal musiknya masuk. Gitu. Yeah. Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, beda banget.
0: Beda banget kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kayak
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaika, lagi Yaman.
0: Benar.
1: Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitu segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba. Apa ilham apa yang lu dapetin gitu ketika bikin lagu gitu?
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak enggak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood, terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya iya bener, tapi kan maksudnya bisa dari mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Bener. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga, yang ya Yaman itu tadi, Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Benar-benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya lagi. Benar-benar. Benar lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya. Parah, separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak aku suka sakit perut.
0: Alright.
1: Jadi kayak

0: karena aku kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak okay, like I can do this apparently gitu.
1: Yeah, benar.
0: So yeah, overthinking itu sih awalnya sih.
1: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
0: Karena emang dari dulu saya musik.
1: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
0: Yes.
1: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
0: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tightly tied together ya.
1: Iya sih, betul.
0: Gitu, jadi kayak at some certain point, aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa ya, di televisi.
1: Okay.
0: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
1: Iya. benar.
0: Gitu.
1: Selain darah Yeoman, darah musisi juga ya. Aduh, di recall terus jokes tuh.
0: Nempel kan?
1: Bener. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Bener. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya. Ini mana ya, kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada gak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
0: Hopefully kedepannya like 5 years.
1: Yes.
0: Hopefully itu Lady Gaga. I love her.
1: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia sih condet ya.
0: Jaktim Pride.
1: Okay, Lady Gaga,
0: Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang right now.
1: Benar-benar.
0: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila.
1: Yeah.
0: I love that she's so different.
1: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
0: Iya kan?
1: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hidup tapi.
0: Waduh. Gak apa sih.
1: Benar. Mungkin
0: nggak mengatakan genre.
1: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
0: Yo, Yoma.
1: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau berdua, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: NLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Benar-benar jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So, dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wih, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari 2 producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Ya. Terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga jadi kayak aku tanya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow, banyak sih kayak ternyata music production wow banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit. Kayak baca, terus aku kayak jelasin

0: AI belajar dari dia.
1: Benar-benar. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya?
0: Iya dia. Asik. Jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih.
1: Gitu. Alright. Wow. Ini menarik berarti ya. Yeah. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
0: Yeah. I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu. It's very different.
1: Alright.
0: Yeah, okay. It sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like playing out kid. It's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
1: Oh.
0: Kayak gitu. So very playful.
1: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
0: Berbeda.
1: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
0: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum dirilis.
1: Oh,
0: yes, but soon.
1: Soon ya, akan soon, ada soon. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang bisa disampaikan di Outkid ke 82 seluruh Indonesia. Silakan.
0: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misal kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misal if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misal Jakarta lagi macet mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
1: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
0: Yes.
1: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
0: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
1: Yo. Bisa di request banyak-banyak ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Blink Out Kid.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu albumnya.

playoff game. Woo!

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

What's up teman Pro 2 di Jaga Malam bareng Fauzan tentunya untuk malam hari ini. Dan kalian tadi udah mendengarkan music live chat dari jam 8 sampai jam 9 ya kan. Dan sekarang bareng Fauzan lagi nih di Makassar untuk malam hari ini teman Pro 2. Dan seperti biasa kalau jam 9 sampai jam 10 kita masuk ke zona komunitas. Jadi kita akan ngebahas komunitas-komunitas yang keren-keren, yang unik-unik, yang mungkin baguslah untuk anak-anak teman-teman yang anak-anak muda ya kan. Nanti kita bahas lah ya seputar komunitas tentunya. Dan nanti di jam berapa lagi ya, jam 10 sampai jam 11 kita masuk ke notifikasi malam teman-teman. Baru nanti di jam 11 sampai jam 12 kita akan masuk ke Jazz Music. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: 90,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman
1: terbaik kamu.
0: Ya. Semangat banget Mas, belum pulang-pulang.
1: Ih semangat, tadi minum kopi aku Mas.
0: Oh sudah minum kopi.
1: Iya, iya. Kopi rasa pisang.
0: Ah, kopi sang.
1: Iya kopi
0: sang. Kopi sang kan?
1: Iya. Atau
0: kosang.
1: Kopi
0: sa.
1: Kopi sa.
0: Iya.
1: Kenapa Mbak ada pengalaman pribadi kah? Bercanda, oke.
0: Mas.
1: Ya.
0: Mas yes. Dan Mas.
1: Mas Fauzan.
0: Iya, kenapa Mas? Apa nih?
1: Kita lagi dapat... Enggak, ada dapat salam tadi.
0: Oh.
1: Tadi ada salam nih dari namanya Kak Enggi sama Papi. Apa salamnya Mas, bisa dibaca itu?
0: Papi, namanya Papi ini, Papi Adit namanya.
1: Papi Adit,
0: Katanya, Papi Adit, aduh Masya ya.
1: Allah.
0: Katanya mau disapa-sapa di mobil sekarang.
1: Oke,
0: Mas.
1: Lagi di mobil ya. Hai.
0: Hai.
1: Oke, selamat ini buat... Ini Kak Enggi, bingung gue, sama Kak Enggi, sama papinya Adit, semoga selamat sampai tujuan.
0: Papi Adit,
1: oh salah ya, mohon maaf.
0: Kalau papinya Adit berarti ya. Kak Enggi sama bapaknya Adit.
1: Iya, salah, sorry. Kita rubah redaksinya,
0: okay.
1: Kak Enggi bersama papi Adit,
0: semoga
1: selamat sampai tujuan. Diberi kemudahan dan kelancaran dan kebaikan.
0: Ini kayak mau keluar kota.
1: Enggak keluar kota ya.
0: Enggak, dia cuma di jalan ini.
1: Ya, siapa tahu kan diberikan kelancaran biar gak macet jalannya.
0: Oh iya betul.
1: Apalagi kan timnas habis menang Mas, pasti nanti ada namanya sora bergaya Indonesia.
0: Ini siaran apa ini kita maksudnya? Tapi emang keseruan semalam. Seru banget.
1: Iya.
0: Karena drama, penuh drama.
1: Mm-mm.
0: Dan juga di mana kan semalam itu Thailand sisa 10 orang.
1: Yes.
0: Dan betul-betul parkir tank dia tuh.
1: Iya.
0: Bukan parkir bus, parkir tank.
1: Fun fact-nya ada yang golin yang lucu Mas namanya.
0: Ikhlas. Betul.
1: Tapi kalau gak Rido sama saja.
0: Ah, betul. Jadi yeah, memang yeah, semalam yeah. Rido yang kasih asis kan yang terakhir.
1: Yes,
0: tapi itulah. Jujur Mas Nah, semalam tuh kalau kita bahas timnas. Semalam yes. Itu saya nonton sampai dicetak 2-1.
1: Oh tidur ya?
0: Tidak, saya tinggal Mi.
1: Siaran malam?
0: Tidak, yeah. Jadi semalam itu di rumah Kak. Tadi malam itu libur lah kebetulan kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada momen yang kayak aku nonton.
1: Mm-hmm.
0: Pasnya 2-1 malah sama nonton. Sudah kecewa.
1: Kecewa ya.
0: Pas 2-1. Nah setelah 2-1. Pergi mak nonton. Saya pergi nonton yang lain.
1: Dia pergi nelfon tadi.
0: Saya pergi nonton yang lain. Ya sedikit lah Mas. Baru gak lama kemudian orang berteriak. Gol. Ih kok 2 sama. Gila saya tidak nonton. Iya.
1: Mm-mm.
0: Pas penalti-penalti. Saya nonton sedikit-sedikit. Kayak tau jadi saya buka. Pas yang mau nendang saya keluar lagi.
1: Kenapa?
0: Pas mau menendang saya keluar lagi gitu supaya gol terus Mas.
1: Oh.
0: Takutnya kalau saya nonton kalah Indonesia.
1: Tidak membawa hoki ya.
0: Tidak membawa
1: atau
0: hoki.
1: Atau Dewi Fortunanya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oh. Jadi pasnya penendang terakhir siapa penendang terakhirnya Thailand?
1: Aduh, siapa namanya? Bukan Ikhlas sih kayaknya.
0: Bukan. Taimang Cha.
1: Gak tahu gak?
0: Gak tahu ya. Oh iya.
1: Pokoknya tendangannya ditepis sama Emil Audero.
0: Betul. Itu di situ yang ku nonton, yang betul-betul ku nonton dan ternyata miss di tangkis gitu. Dan fun fact-nya kayaknya juga deh semalam itu kanan semua Thailand, coy.
1: Yes, kanan semua.
0: Kanan semua. Kayak dulu final Liga Champion antara Madrid dan Atletico.
1: Tahun berapa itu? 2016 ya.
0: Bukan. Nah, 17-18 kalau nggak salah.
1: No.
0: 16-17 ya?
1: 17-18 itu lawan Liverpool Mas.
0: Oh berarti 16-17.
1: 15-16 kapan?
0: 15-16 kah?
1: Iya.
0: Berarti antara 15 sama 16 atau 17 sama... 16 atau 17 antara itu 2 ya?
1: 16-17 itu waktu lawan Juve.
0: Lawan Juve di final ya?

0: Iya, yang kita, penting kan resmi.
1: Yang ini FIFA aja. Kita temannya di FIFA aja. Kita enggak, kaleng-kaleng, Bro. Enggak
0: kaleng-kaleng, Bro, bukan piala kaleng. Apa itu piala AFF? Bercanda.
1: Tapi kita kan memang belum pernah 35 tahun ya baru juara lagi.
0: Tahun 91 terakhir itu.
1: Tahun 91 ya.
0: Tapi pernah sih juara ini medali SEA Games itu 2023 kalau enggak salah.
1: Yang zamannya ini kan Egy, zamannya
0: Shafri.
1: Iya, betul-betul.
0: Ramadan Sananta.
1: Ramadan Sananta, betul.
0: 2023.
1: Yang jamaah yang lagi naik-naiknya juga bulu tangkis.
0: Yes,
1: Kevin Anggara bukan. Kevin siapa?
0: Ya Minion itu.
1: Minion, iya, Minion.
0: Kevin Sukma Mulyo kalau enggak salah.
1: Betul.
0: Sama Marcus Gideon.
1: Marcus Gideon.
0: Jadi, sampai hafal aku, Mas.
1: Heeh.
2: Iya, Mas. Artinya?
0: Itu artinya apa?
1: Jago.
0: Jago.
1: Iya, betul.
0: Kenapa enggak join, Pak?
1: Dia lagi sibuk, jangan suruh-suruh dia, Mas.
0: Iya.
1: Dan oke lah, teman-teman dua, sebentar kita akan masuk lagi. Mas, mau masuk, Mas?
0: Iya, barangkali ada teman-teman yang mau kirim salam, kirim pesan.
1: Lebih pro dua dia daripada saya.
0: Untung. Kirim salam kepada Mas Fauzan atau Daeng Fauzan, bisa berkomentar di 24. Mana, Mas Fauzan?
1: Di WhatsApp Pro 2.
0: Yes.
1: Di 0811410968.
0: Dan juga di
1: Instagram kita di RRI underscore Pro.
0: Nah itu dia. Ayo coba kirim salam. Jangan galau malam-malam.
1: Asoy. Bye.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, bersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawar web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Yes, yes, yes. What's up, what's up? Nih tempro 2 Mas Bara Fauzan dan tentunya Dwiki, masih Dwiki. Ada Dwiki. Yeah. Mas Dwikai.
1: Hai, jaga-jaga malah, jangan galau malah.
0: Iya betul-betul, dia masih ingat ya dengan
1: oh,
0: itu.
1: Oh iya, iya dong.
0: Padahal yeah. Udah jarang siaran Mas ya?
1: Iya. Harus hafal memang.
0: Harus hafal ya. Hmm. Oke, okay, Mas. Hai. Ini kan kita tadi malam kayak seru-seruan nonton. Yes. Bukan seru-seruan sih, kayak deg-deg sergi gitu kan.
1: Deg-deg senam jantung.
0: Betul, karena Indonesia 35 tahun baru lagi mendapatkan piala tentunya ya kan, teman Mas ya?
1: Iya. Indonesia!
0: Bumbung, bumbung, bung. Let's go.
1: Indonesia!
0: Oh, sudah, sabar, sabar. Kayaknya nyatuh keras.
1: Iya, maaf, maaf, maaf. Nah,
0: kita
1: maaf.
0: Tidak sendiri di sini ya.
1: Iya, iya, iya. Kita sedang masih euforianya ini.
0: Betul, ya. Dan banyak banget orang yang mengatakan kayak, ih kayaknya harus ke ini anu, libur di hari ini.
1: Hari ini harus libur, hari ini harusnya, tapi tidak ada libur.
0: Iya, kenapa ya gak ada ya? Iya. Tapi cobanya ada Mas, seru juga ya?
1: Seru juga. Mm-mm. Dan yang pasti senangnya sekali memang timnas ini juara, dan kemudian engagementnya naik semua.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Sudah diangkat Fabrizio Romano, media-media luar, sampai dilihat 1,8 juta bro.
0: Kayak, kapan lagi dilihat timnas kan dilihat begitu.
1: King Indo bangkit ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Sudah siap lawan Spanyol.
0: Tapi menurutku Mas tuh masih banyak yang harus dievaluasi sih menurutku, karena dengan 10 pemain masa tidak bisa Ki menang di menit ke-90.
1: Iya, benar.
0: Menurutku
1: benar.
0: Itu.
1: Yes.
0: Dan kayak mungkin enggak tahu karena dulu tuh Mas tuh kayak permainannya kalau menurut kacamata aku nah.
1: Gameplaynya ya.
0: Gameplaynya dulu tuh kayak bagus banget. Ada yang kayak jauh operan jauh ke sana, ada kayak ini tuh kayak tertata kih kalau lihat gitu.
1: Oh, kayak tertata ya.
0: Kayak kurang rapi aja pemain Indonesia kayak
1: yang pas final ini.
0: Pas final ini
1: kurang rapi.
0: Semuanya sih sebenarnya kulihat kayak menurun.
1: Menurun
0: gitu.
1: Ya. Oh, iya. Okay,
0: salah satunya kan ini kayak kalau kita bilang lebih main ki sistemnya Thailand semalam menurutku. Apalagi pasnya 10 pemain lebih teratur, counter attack-nya kenapa kita bisa dicetaki 2-1 gitu kan kalau kita lihat.
1: Kalau menurutku sih Mas, sebenarnya sih sistemnya itu sudah jalan.
0: Betul.
1: Ya, cuma memang pemain kunci yang tidak kelihatan seperti Ole Romeni satu.
0: Ole Romeni kalau kulihat juga diambil terus bolanya.
1: Iya, itu kurang kelihatan. Kedua, betul. Yang kentara sekali kalau dilihat komentatornya waktu live itu yang diunggulkan itu yang Pelupesi malahan, yang lebih benar-benar dia role playernya. Bahkan pemain kayak Tom Haye atau yang disebut profesor itu juga pun nggak kelihatan Mas, makanya diganti kemarin. Jadinya ya sebenarnya sistemnya sudah bagus memang, cuma ada beda gameplaynya. Kenapa di eranya STY sama eranya John Hartman ini ada perbedaan di situ? Tapi yang pasti ya memang ini perlu evaluasi ya, apalagi timnas juga mau menuju Piala Asia atau 2027.
0: Betul.
1: Dan pasti akan ketemu Thailand lagi.
0: Jadi,
1: iya.
0: Pasti kayak ketemu kayak Jepang
1: sama Qatar Mas. Itu berat-berat sekali memang, apalagi Jepang kemarin di Piala Dunia yang betul. Melawan Brazil aja itu 3-2 kalau enggak salah ya. 3-2 apa 2-1 ya?
0: Tapi kan itu ini Liga Piala Dunia kayak itu.
1: Iya, lawan Jepang, lawan Brazil.
0: Iya, iya,
1: nah,
0: iya.
1: Itu aja dia bisa hampir menyimbangi apalagi nanti timnas, makanya itu perlu evaluasi. Benar katanya Mas Fauzan, memang perlu dievaluasi. Mungkin bisa jadi Mas karena fisik ya. Karena kalau kita lihat kemarinan Bangladesh istirahatnya itu jaraknya 3 hari. Beda kalau sama Thailand.
0: Iya. Thailand banyak banget. Karena dia sudah menang Mito juga.
1: Ya. Tapi menurutku Thailand itu bagus memang secara counter attack-nya, tapi waktu diganti yang Chanatip yang pemainnya yang kecil itu, mohon maaf ya, bukan bermaksud bersemi. Yang kecil itu, tapi abis itu gak kelihatan sama sekali. Tapi memang counter attack-nya efektif sekali. Jadi memang perlu dievaluasi besar-besaran. Dan alhamdulillah kemarin yang beri dampak itu pemain pengganti Mas, Egy Maulana Fikri.
0: Menit ke-90 gak sih?
1: Yes.
0: Iya kan masuk,
1: itu
0: 90
1: yang
0: banget.
1: Dampaknya kelihatan. Betul. Ketika diganti oleh Romeni dan sebagainya. Itu dampaknya kelihatan sekali.
0: Tapi menurutku memang tuh kenapa dia dikasih, karena kayaknya memang dia cocok untuk super sub.
1: Ya super sub.
0: Iya kan, dia cocok karena beberapa kali dikasih super sub itu worth it. Jadi mungkin menurutku, siapa namanya pelatihnya?
1: John Hartman.
0: John Hartman itu menurutku, iya bisa dibilang sistemnya jalan lah ya
1: kalau
0: sejauh ini. Dan salah satunya juga itu dia memasukkan menit-menit krusial Egy itu menurutku worth it sih.
1: Worth it, iya. Benar.
0: Dan itu dia pergantian terakhir kan Egy itu.
1: Pergantian terakhir. Maaf, Hanan yang terakhir.
0: Hanan yang terakhir ya, yang gantikan Ole kan.
1: Iya.
0: Karena Ole sudah tidak bisa, coy.
1: Tidak bisa dan memang enggak kelihatan. Mohon maaf ya Ole ya, bukan bermaksud ini, tapi ini demi kebaikan ke depan.
0: Tapi sumpah, opernya juga Ole kayak kurang banget. Yes. Kayak terhambat di dia. Iya kan, beberapa kali sampai Just Coach Justin aja marah, coy.
1: Iya kan? Dilihat toh kemarin siapa yang golkan Indonesia semua, back semua, bro.
0: Iya, coy.
1: Dia bisa mainkan Bagot. Kalau dilihat memang sistemnya The Redman kemarin 4-4-2-3-1 kalau enggak salah.
0: 4-2-3-1.
1: Beda kalau 3-4-3. Enggak tahu ya, kalau dilihat Bangladesh kemarin kan 3-4-3 memang. Dan di situ kayak role play-nya kelihatan, Mas. Jadi ini bukan sebagai ini ya, pengamat sepak bola, enggak.
0: Iya, kita cuma penonton aja, penikmat, kita penikmat.
1: Iya. Kenapa kok bilang 3-4-3 itu bagus? Karena memang cocoknya skemanya timnas itu ya itu.
0: 4-3-3.
1: Balik bertahan 3-4-3.
0: 3-4-3. 3 back, 4 tengah, tengah 3 striker.
1: Jadi nanti kan bertanya jadi 5. Terus itu nyerang jadi 4.
0: Oke,
1: gitulah. Jadinya ya enggak tahu ya, apakah ini skemanya Jude Hedman ini, kalau kita lihat memang dia mencoba formasi yang lain dan sebagainya. Tapi yang pasti kita nikmatilah euforia ini, juara Piala AFF Asian Cup ya.
0: Tidak gampang itu.
1: Sorry, bukan AFF, FIFA Asian Cup 2026. Mohon maaf ya,
0: Kita menikmati aja segala macam. Kita merayakan, dan semalam itu betul-betul semalam di Petarani. Banyak banget orang yang merayakan, coy.
1: Iya, keren banget, bro. Yes, ramai sekali. Greng.
0: Kan karena euforianya. Yes. Memang secinta itu kita kayaknya deh dengan
1: sebab animo sepak bola.
0: Betul.
1: Apalagi sebelum pertandingannya, fun fact-nya itu ada spanduk besar di situ. Di Jalan Petarani kalau enggak salah, Mas. Okay. Itu ada spanduk besar tulisannya Indonesia juara dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa masyarakat Makassar ini cinta sekali terhadap sepak bola Indonesia.
0: Betul. Makanya saya bilang juga seperti itu sih. Ya kan? Oh, oke lah. Kayak teman pro dua, itulah euforia yang kita rasakan semalam. Yes, ya kan?
1: Benar sekali.
0: Dan jujur kak juga, kayak tadi malam tuh kayak momen, ay kalah Mi, saya tidak mau nonton Mi. Tapi ujungnya, oh ternyata menang.
1: Iya.
0: Ya itu salah satu, untung tidak aku nonton di menit-menit akhir. Kalau aku nonton kayaknya tetap kalah kayaknya deh. Kayaknya
1: iya. Kayaknya nonton. Jadi ada kesialan berarti.
0: Makanya saya tidak nonton di menit pas. Pokoknya pas cetak 2-1 Mas, saya berhenti. Sumpah, berhenti. Dan mungkin juga salah satunya yang kita terima kasih itu karena kita nonton secara gratis, kita tidak nonton ilegal. Jangan kita sebut kapang.
1: Iya,
0: channelnya usah. Oh, pasti orang tahu.
1: Tahu lah. Iya
0: kan? Tapi kita berterima kasih karena kita nonton secara gratis segala macam gitu kan.
1: Iya.
0: Kita menikmati lah dan rayakanlah seraya-rayanya untuk warga Indonesia, ya kan? Karena ini terjadi di 35 tahun baru terjadi.
1: Iya.
0: Jadi nikmatilah senikmat-nikmatnya.
1: Ramaikan untuk sampai berapa satu minggu lah.
0: Sebebasnya kalian ya. Karena ini salah satu resmi dari FIFA.
1: FIFA.
0: Ini resmi dari FIFA. Dan ini bukan
1: FIFA.
0: FIFA. Dan presiden FIFA pun semalam ada.
1: Iya.
0: Ya kan. Jadi ini seresmi resminya ini acara, oke. Okay? Jadi teman-teman, itulah topik kita untuk hari ini, mungkin ngebahas seputar euforia. Di Indonesia.
1: Yes, benar.
0: Dan
1: sekali.
0: Jujur Kak, tadi malam pas yang menang, yang dari dulu Kak mungkin kayak tidak bagaimana sih Mas, toh kayak saya tuh nonton Kak bola tapi klub. Saya tidak terlalu ini dengan Indonesia. Jujur sampai hampir Kak mau CO Mas. Maju Indonesia. Demi Allah.
1: Wow, yang mana ini? Yang terbaru apa yang?
0: Yang lama, yang lama. Erspo.
1: Okay. Oh yang wih. Oh dari
0: karena itu bagus. Maksudku bukan yang sekarang bagus, tapi maksudku bagus karena murah Mi sekarang. Iya kan? Benar. Ada beberapa kita bisa dapat.
1: Tapi gitu. Jujur ini bagus itu sih memang. Jujur Li ya. Mohon maaf ya, bukan bermaksud menjelekan.
0: Kita kan ada ininya masing-masing.
1: Ada opini masing-masing.
0: Tapi kalau pecinta betul-betul pecinta, dia beli semuanya.
1: Pasti akan koleksi semuanya.
0: Tapi Mas terakhir. Dari semua Mas, jersey Indonesia yang paling Mas suka yang mana?
1: Jersey Indonesia yang paling disuka.
0: Yang paling Mas ikonik lah, yang paling Mas ingat.
1: Yang waktu Jami piala suka, yang pas waktu Piala Asia 2027. 2007, maaf 2007. Yang masih ada Budi Sudarsono, Elia Boy, sama
0: bajunya
1: Bambang Pamungkas, iya.
0: Oke.
1: Karena menurutku itu desainnya kayak unik sekali. Yang pertama sama Nike kalau, mohon maaf ya, Adidas atau Nike ya. Pokoknya tahun 2007 lah waktu Piala Asia itu, iya.
0: Oke. Kalau saya pribadi jujur, karena pertama kali Kak betul-betul nonton euforianya apa namanya?
1: Piala sepak bola.
0: Piala ya, iya pokoknya Indonesia lah ya. Itu pasnya zamannya Irfan Bahdim yang nomornya di sini. Nomornya di dada. Iya, yang nomornya di dada.
1: Yes.
0: Nah, di situ kayak pertama kali Kak dapat euforianya. Tapi ya, di situ bapak saya bilang, "Jam mau nonton kala YouTube." Bapakku tuh sama bilang gitu, "Mas, kalau nonton ke Indonesia tuh karena

0: trik itu sumpah. Itu yeah, itu lucu sekali tuh. Saya juga bingung dengan kenapa ya dia dipilih pada saat itu, kenapa begitu. Tapi ya udahlah ya.
1: Iya,
0: sudah terjadi juga.
1: Yang berlalu bukan rezeki. Soba Abu
0: Tor Monitor ketua.
1: Jadi
0: nyanyi. Oke lah teman-teman, kita pamit lah untuk hari ini. Thank you sama Centung Mas Dwiki.
1: Iya, sama-sama.
0: Sudah mampir. Jujur saya besok siang kalau mau lagi call besok enggak apa-apa.
1: Oke, gas.
0: Oke.
1: Kita bahas apa kira-kira?
0: Oke, gas. Oke. Oke lah teman-teman, kita pamit untuk hari ini. Terima kasih banyak udah dengerin kita.
1: Fauzan
0: pamit.
1: Mas Diki pamit.
0: Mas Diki pamit. Si bapak itu kalian semuanya, good night all dan jangan sakit-sakit ya.
1: Ya.
0: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Makasih mas. Sama-sama.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingat.

Dengan tenernya ramai ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara kami untuk hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 tanggal 6 Oktober tahun 2026. Dan esok pagi

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Enggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'ad, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman pro dua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Gibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 2.
1: Setiap Senin sampai Jumat, jam 9 malam, ceritakan hari kamu di sini. Di AADK, ada apa dengan kamu?
2: Layanan curhat ini gratis, tidak dipungut biaya apapun.
3: Teman terbaik kamu.

kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Buku ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menyediakan strategi yang dapat dijalankan oleh siapa saja. Konsep hukum kebiasaan dan hukum perubahan kebiasaan yang diterapkan oleh Claire sangat mudah dipahami. Selain itu, buku ini menyajikan banyak contoh nyata dan cerita inspiratif dari individu yang telah berhasil mengubah hidup mereka melalui penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Poin penting yang diajarkan oleh Claire, seperti membuat kebiasaan mudah, menarik, dan bermanfaat, serta mengidentifikasi diri Anda dengan identitas yang diinginkan, dapat membantu siapa saja untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Dalam rangkaian buku tentang pengembangan diri dan perubahan kebiasaan, Atomic Habits oleh James Clear adalah salah satu yang harus dibaca. Ini adalah panduan praktis yang memberikan alat yang diperlukan untuk meraih tujuan, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Dalam buku Atomic Habit, kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama adalah hukum kebiasaan. James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan kecil atau atomic dapat memiliki dampak besar pada hidup kita seiring waktu. Dia menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil yang besar. Kedua adalah hukum perubahan kebiasaan. Buku ini memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan, yaitu membuatnya mudah, membuatnya menarik, membuatnya bermanfaat, dan membuatnya terjadwal. Ini tentunya membantu dalam merancang kebiasaan baru dan membuang kebiasaan buruk. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merancang, mempertahankan, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup Anda. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 FM Pradio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Selamat hari Rabu. Anda berasa sudah hari Rabu lagi, tanggal 7 gitu ya. Anyway, good morning. Hola, bonjour, bonjour, guten morgen. Cie, semuanya ya disebut ya. Nggak tonji ya, masih banyak bahasa gitu ya. Anyway, teman Pradua, gimana tidurnya? Nyenyak jika tadi malam? Apakah yang mungkin ada agak-agak sedikit basah-basah matanya, alias abis menyangis-menyangis tadi malam? Nah, pagi-pagi jangan diingat-ingat lagi ya. Pokoknya pagi ini tuh harus lebih semangat, harus lupakan semua apa yang terjadi kemarin, dan berdoa semoga hari ini better than before. Cie, better than yesterday gitu ya. Jadi pokoknya hari ini harus kayak okay, afirmasi diri ta, all good things welcome to me. Pokoknya hal yang baik bakalan datang deh sama kita hari ini. No drama-drama. Pokoknya aku tidak berteman dengan drama, apalagi orang yang drama gitu. Ya kan? Ya pastinya kalau mau menghindari drama, ya harus menghindari orang yang penuh dengan drama juga gitu. Tapi pokoknya tidak adalah drama-drama hari ini ya. Semangat teman Pro 2 yang hari ini sekolah, ngampus, kuliah. Ngampus sama kuliah bedanya apa ya? Pokoknya gitu deh, kampus, kuliah, kerja, atau mungkin ada kegiatan lain hari ini. Ya kan, pokoknya semangat ya, alias semangat banget itu. Kalau semangat nah, jadi semangat banget ke hari ini. Kita seru-seruan lagi di Spade bareng sama Enggi sampai di jam 10 pagi ya. Dan pastinya nanti aku gak bakalan sendirian, aku bakalan seru-seruan juga sama teman-teman aku yang lainnya. Tetapi nanti dulu ya, hari ini di satu jam ke depan aku bakalan seperti biasa ngasih kamu tips yang okay punya, asik ya. Tapi mudah-mudahan juga pastinya yang paling penting adalah bermanfaat gitu ya buat kita sama-sama, buat kamu, buat aku juga gitu ya. Jadi pastiin teman Prada jangan pindah frekuensi, harus stay terus di 96,8 FM Prada RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan mudah-mudahan hari ini banyak fortune cookies buat kita, hal-hal keberuntungan ya. Jadi semangat teman Prada.

0: Ngapain? Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincang, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Yeah.

Balik lagi masih di Spada barengan sama Enggi, teman Pro 2. Uhuy. Semoga pada pas masih semangat ya teman Pro 2 ya mengawali hari Rabu ini. Aduh, kenapa ini kabelnya? Okay, sabar. Nah, okay. Nah, jadi teman Pro 2 kadang tuh kayak kalau misalnya tuh harus mikir pergi berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat ngampus. Ada tuh kayak bisa nasi hari ini jangan mah dulu pergi gitu. Aduh malas kok. Ih harus kehadapi lagi tugas. Ih harus ke lagi hadapi pekerjaan. Aduh apa mil lagi nanti saya mau bikin di. Nah mungkin ya. Ini adalah salah satu hal yang kamu rasakan itu adalah burnout teman produk. Karena ada kickup kayaknya tuh di momen semuanya itu apa yang kita kerjakan terasa kayak sangat membosankan. Bingung mau apa lagi yang dibuat ya. Apalagi nih yang harus saya kerjakan ya gitu. Nah itu ada di titik burnout. Nah, jadi sebenarnya bukan cuman kayak kita Ji, mungkin pekerja-pekerja yang ya middle, low atau mungkin di atas juga semuanya bisa merasakan yang namanya burnout. Bahkan menurutku bukan menurutku sih, itu ada beberapa kayak misalnya artis, musisi, aktris, aktor yang memang ngambil jangka cutinya panjang alias hiatus dulu karena ngerasa burnout sama pekerjaannya yang mungkin itu-itu saja gitu ya. Rutinitasnya cuman A, B, C, D. Nggak ada tuh yang kayak C, B, D, A, A, C, C, C gitu misalnya ya kan. Jadi memang biasanya hal-hal yang dilakukan itu secara rutinitas dan mungkin kayak tidak ada warnanya, tidak ada variasinya, itu bisa jadi salah satu hal yang bikin kita jadi burnout dan kayak malas untuk melakukan pekerjaan yang biasa kita lakukan. Nah, penyebab dari burnout apa aja, cara mengatasinya gimana, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng pagi hari ini teman Pro 2 ya, biar kamu dan aku, kita semuanya tidak merasakan burnout atau at least bisa mengurangi sedikit rasa burnout atau mungkin yang lagi ada di fase burnout itu bisa sedikit-sedikit, oh ternyata kenapa kak burnout kayak, oh karena ini ya, berarti harus kak begini gitu ya, gak boleh kak kayak gitu. Nah okay, nanti kita bahas bareng-bareng ya, jadi jangan kemana-mana, don't go anywhere, stay tuned only on Pro FM, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu, this is Justin Bieber with Sorry.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

This is Cupid dari 5050 featuring Sabrina Carpenter. Alright, teman-teman Pradua. Ini waktunya kita ngobrolin soal burnout ya. Jadi, mungkin sebelum kita ngobrol kenapa, terus juga bagaimana cara mengatasinya. Nah, sebenarnya burnout itu apa sih, teman-teman Pradua? Jadi, kalau misalnya lebih simpelnya adalah ini tuh kayak kondisi mungkin kita tuh lagi kayak capek banget gitu ya, capek sekali ki, karena memang yang muncul tuh akibat ya stres atau tekanan yang memang sering terjadi ketika kita lakukan hal-hal tersebut gitu ya. Enggak sebenarnya cuman pekerjaan kantoran gitu ya, enggak cuma pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa, bahkan orang tua juga bisa ngerasa burnout gitu ya, freelancer, tenaga kesehatan, bahkan kayak orang yang memang punya bisnis sendiri juga bisa mengalami yang namanya burnout. Jadi bukan cuman karena kita di kantor terus burnout, terus orang-orang yang tidak di kantoran tidak burnout gitu, tidak gitu ya. Jadi biasanya burnout itu berasa di tiga hal. Pertama, rasa kita sangat lelah, bukan cuma lelah di fisik tapi juga secara mental dan emosional. Yang kedua, itu mulai muncul ki rasa kayak menjauh ki atau sinis sama pekerjaan yang kita punya, bahkan atau aktivitas yang kita lakukan. And the last, alias yang ketiga teman-teman Pradua ya, itu kayak merasa kayak kemampuan diri kita itu menurun. Padahal mungkin sebenarnya ya kemampuan kita tidak berubah ji gitu ya, cuman ya karena terlalu lelah ki gitu ya, jadi sulit untuk berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, dan kayak apa di kayak merasa kayak kayaknya apapun yang kulakukan kayaknya enggak bagus deh, kayaknya enggak oke deh hasilnya gitu. Nah itu adalah ciri kita ngerasa lagi burn out ya kan. Dan kenapa kita burn out? Sebenarnya penyebabnya juga banyak teman-teman Pradua. Beban yang mungkin terlalu banyak gitu ya. Deadline datang, wah silih berganti. Pekerjaan satu belum selesai, ada lagi pekerjaan lain. Belum lagi urusan keluarga, kehidupan sosial, masalah pribadi, numpuk semuanya ya. Dan yang kedua, kurangnya waktu istirahat. Jadi kadang berpikir kayak nanti deh selesai semua pekerjaanku baru istirahat kak. Masalahnya pekerjaan itu tidak akan pernah betul-betul habis, karena everyday ki kerja, setiap hari ki sekolah akan ada tugas dari guru. Nah jadi kalau misalnya selalu ki tunggu semuanya untuk selesai untuk bisa istirahat, nah bisa-bisa tubuh tak capek duluan mi gitu ya, pikiran tak lelah duluan, menyerah duluan. Nah itulah yang bisa jadi penyebab dari burnout. Dan yang ketiga teman Pradua, itu ekspektasi yang terlalu tinggi sama diri tak sendiri gitu ya. Jadi kayak harus ki selalu merasa oh harus ke produktif, harus selalu berhasil bla bla bla bla ini itu. Wah, akhirnya enggak mampu ki juga memenuhi semuanya, muncullah rasa bersalah. Padahal kita ini manusia biasa ji gitu, bukan ki mesin, kasihan gitu. Jadi harus diperhatikan juga dirinya ya. And the last one, itu sulit ki untuk katakan tidak, takut ki kecewakan orang lain gitu ya. Bahkan untuk menerima banyak tanggung jawab pun kayak okay, yes, enggak apa-apa. Yes, saya pi gitu ya. People pleaser banget gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau memang tidak bisa capek jangan gitu. Itu salah satu yang biasanya terjadi ya. Nah, gimana cara ngatasin burnoutnya nanti aku kasih tahu kamu juga teman Pradua. Tadi kan udah kasih tahu apa sih burnout, kenapa bisa terjadi. Nah, cara ngatasinnya nanti setelah beberapa lagu berikut ini. So stay tuned.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Masih di Spade barengan sama yang kita berdua. Oke, dan sekarang waktunya kita ngebahas tentang bagaimana sih caranya untuk mengatasi yang namanya burnout gitu. Nah, ini bisa yang paling pertama dilakukan adalah mengakui bahwa memang lagi lelah Ki gitu. Enggak perlu Ki malu. Harus Ki mengakui memang bahwa lagi lelah, tapi bukan berarti itu kita lemah nah, tapi itu justru tanda bahwa kita tuh mulai Ki memperhatikan kondisi diri tak sendiri gitu. Yang kedua, kasih diri tato untuk waktu benar-benar istirahat. Jadi bukan kayak bukan yang kayak harus harus kau pergi berat liburan. No, bukan tentang liburan mahal ya. Tapi mungkin kayak sesederhana tidur yang cukup, makan teratur, jalan-jalan sebentar, keliling kompleks atau ya mentok-mentok CPI deh gitu ya kan. Itu juga bisa sih menjadi salah satu tempat healing gitu, dengar musik, lakukan hobi. Pokoknya habiskan waktu tanpa pikirkan yang namanya pekerjaan. Yang penting memang istirahatnya ya, bukan cuman berhenti bekerja tapi sambil tetap pikirkan kerjaan. Nah, jangan kayak gitu. Terus teman pro 2, yang ketiga ya atau yang selanjutnya, atur ulang prioritas. Jadi coba tanyakan sama diri sendiri gitu ya. Mana sih yang harus kulakukan sekarang? Mana sih yang harus mungkin atau bukan harus ya, atau masih bisalah ditunda sedikit-sedikit gitu. Mana yang sebenarnya enggak perlu jiku lakukan? Jadi karena memang tidak semua harus diselesaikan dalam satu waktu gitu. Fokus pada satu hal dulu yang paling penting gitu ya. Terus juga teman pro 2, belajar katakan tidak. Jadi menolak sesuatu itu bukan berarti kayak jahat kina. Bisa aja kayak bilang kayak maaf nah Kak atau maaf Di, belum Pak mungkin bisa bantu sekarang gitu ya. Lagi atau mungkin kayak lagi ada sih beberapa hal yang harus kuselesaikan, bisa Ki bicara lagi nanti, bisa Ki lagi nanti bahas Ki itu gitu. Jadi batasan itu sebenarnya penting teman pro 2 supaya tidak terus-menerus Ki mengorbankan diri sendiri gitu ya. Terus juga teman pro 2, ceritakan apa yang kita rasakan gitu ya. Jadi jangan pendam semuanya sendirian. Ngobrol sama teman, keluarga, pasangan atau orang yang memang kita percaya gitu. Karena kadang sebenarnya tidak butuh Ki seseorang untuk memberikan solusi, tapi butuh Jiki untuk didengarkan sih. Dan kalau rasa lelah gitu ya, kehilangan kayak minat, sulit berfungsi sehari-hari ya kan, atau kondisi emosional yang berat, memang itu terus berlangsung dan ganggu kehidupan tak, jadi jangan ragu untuk cari bantuan profesional juga ya, seperti psikolog atau psikiater. Jadi minta bantuan itu bukan tanda kita gagal, justru itu bentuk keberanian tak untuk jaga diri tak sendiri gitu ya. Oke, teman pro 2, jadi pokoknya satu hal yang mungkin harus diingat adalah anda harus kuat setiap saat. Ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita berjuang, tapi ada juga waktunya kita stop dan beristirahat gitu ya. Jadi tunggu sampai tubuh itu benar-benar menyerah untuk mulai peduli. Jadi jangan menunggu sampai tubuh betul-betul angkat masa ada menyerah masa ya, baru kita mau mulai peduli sama diri kita sendiri. Jadi kalau hari ini memang lelah, tidak apa-apa dulu untuk take a break. Jadi cari dulu waktu untuk rehat gitu ya. Alright teman-teman berdua, mudah-mudahan sih yang lagi burnout bisa sedikit terbantu dengan apa yang kita obrolin pagi hari ini. Dan pastinya seperti biasa di Spada nanti ada lagu pilihan kamu, ada 2 lagu mancanegara, 2 lagu Indonesia. So don't go anywhere.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Mobil masih di mall.
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

masih di Sepada barengan sama Yanggi teman Pro 2. Kita lanjut lagi di Sepada pagi hari ini. Dan ini waktunya nge-spill lagu pilihan kamu. Seperti biasa ya teman Pro 2, ada 4 lagu, ada 2 lagu Indonesia, ada 2 lagu mancanegara. Dan udah aku siapin buat kamu pagi hari ini. Jadi yang memang dari tadi sudah menunggu kira-kira gitu ya, apa lagu pilihan kamu hari ini? Nah ini waktunya nih teman Pro 2, aku udah harus nge-spill lagunya buat kamu gitu ya. Alright, dan teman Pro 2 mau ngingetin dulu ya buat kamu, yang pastinya nanti ada 2 lagu Indonesia, 2 lagu mancanegara. Dan cara nge-vote-nya juga boleh langsung ke WhatsApp di 0811 410 968, atau juga boleh ke Instagram @rri_pro2makassar, atau juga boleh langsung ke RRI Digital. Bener. Oke, dan langsung aja deh teman Pro 2, kita bakalan ke lagu yang udah aku siapin buat kamu. Bentar, sabar-sabar. Nah, kita ke lagu yang pertama dulu nih teman Pro 2, ada dari lagu Indonesia ya. Kita ke ya Indonesia pop dulu. Ada Adrian Khalif 2001 kali.

0: sekali.
1: Terus juga ada Rose dengan New Trick. Lanjut lagi kita punya Nona dengan Home.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

FM Pro RI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi udah di spill lagu pilihan kamu ya. Ini kalau pagi-pagi tuh harus memang banyak informasi teman Pro 2, biar seharian ini kayaknya enggak ketinggalan info ki gitu, ya kan? Dan yang paling penting adalah informasi perkiraan cuaca untuk hari ini di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Oh, seperti biasa ya, pekerjaanku pagi hari ini juga tidak begitu ribet dalam urusan perakiran cuaca, karena ternyata semuanya sama teman Pro 2. Sulawesi Selatan hari ini di beberapa kabupaten kota tuh diperkirakan cerah. Aduh, sangat merindukan apa ya, gambar-gambar awan terus ada air-airnya gitu ya. Karena ini kalau dari laman bmkg.go.id ya kelihatannya emang matahari aja gitu, matahari warna kuning gitu ya. Oh my god, berawan saja itu panas, apalagi ini cerah. Ya Allah, serius. Serius, zuzur Makassar panas sekali kodong kalau siang. Ya Allah, sumpah mah kayak kalau bisa tuh, aduh jangan mah dulu keluar gitu ya, tapi kayak enggak bisa, harus gitu, ada pekerjaan yang harus dijalankan. Tapi ya intinya adalah teman produk, kalau misalnya cuacanya emang sangat-sangat terik kayak gini, yang paling bisa kita lakukan adalah ya sebisa mungkin menghindari lah ya aktivitas outdoor. Kalaupun memang tidak, pakai sunscreen gitu ya. Kalau misalnya harus pakai topi yang memang tidak berhijab, atau juga cowok-cowok gitu ya, pakai topi biar tidak terlalu langsung terkena paparan sinar matahari gitu ya. Yang naik motor juga kalau bisa pakai sarung tangan ya, pakai jaket gitu. Ya saya tahu kamu ini kali ya berasa kayak okay, ini kayaknya aku banget nih harus kayak ini berjemur, tapi tidak juga kodong di panasnya Makassar saat ini gitu ya. Panasnya itu panas banget gitu ya teman berdua, kasihan kulit kita gitu ya. Okay, jadi informasinya bisa kamu update secara berkala aja lewat laman bmkg.go.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Baby Monster, I like it. Aduh, aku juga menyukai pagi hari ini, teman Pradua ya. Karena kita banyak banget informasinya pagi hari ini. Tadi udah ada lagu pilihan kamu, ada tentang burnout juga, ada apa tadi BMKG gitu ya. Dan sekarang aku juga mau sedikit nginfoin beberapa informasi lalu lintas ya, teman Pradua di pagi hari ini. Ya, sebenarnya saya kalau lihat dari komputer nggak kelihatan ini, nggak terlalu terbaca nama jalannya ya. Tapi aku akan coba sebaik mungkin ya, teman Pradua. Nah, kita ke Petarani dan juga Boulevard ya, teman Pradua. Sekitaran Petarani dan Boulevard ini juga sudah ramai pagi-pagi hari, tapi masih lancar-lancar aja. Good morning everybody yang lagi ada di jalan, hati-hati ya, pokoknya jangan ngebut-ngebut, yang paling penting adalah selamat sampai tujuan gitu. Terus juga Petarani, Andi Jema juga sama, teman Pradua, sudah mulai ramai dengan pengendara motor, mobil gitu ya, mungkin karena udah mau OTW ke kantor, ke kampus, sekolah. Karena kalau sekolah masa jam begini, sekolah kayaknya 7.15 udah di sekolah enggak sih kalau saya dulu. Tapi enggak tahu, misalnya tahu ada masuk jam 8 gitu ya, teman Pradua ya. Terus juga ada di Veteran Sungai Sadang. Nah, ini lumayan sepi nih di daerah sini, teman Pradua ya. Jadi tidak terlalu ramai seperti di jalan-jalan utama pagi hari ini. Terus ada di pintu 1 Unhas juga. Wow, ini lebih ramai lagi di sini ya, tapi masih lancar-lancar aja. Tinggal menunggu aja lampu merahnya gitu ya, lampu lalu lintasnya hijau baru jalan. Terus juga di jembatan Barombong sama, ini juga sudah ramai, ada bapak petugas juga yang sedang mengarah akan arus kendaraan ya. Semangat buat bapak-bapak dishub nih kayaknya ya, buat bapak tugas pagi hari ini juga semangat. Terus terakhir kita jalan ke Simpang 5 Bandara juga, teman Pradua, cukup ramai tapi tidak seperti kalau sore-sore gitu ya. Nggak tahu nih, pagi-pagi kayaknya lagi masih adem ayam nih ya. Mudah-mudahan tidak ada kemacetan pagi hari ini. Oke, okay, dan kalau misalnya ada juga teman Pradua nih yang mau ngasih tahu gitu kan, informasi lalu lintas di daerah kamu atau di jalan yang kamu laluin, boleh banget nih ke WhatsApp ya di 0811 410 968, atau boleh DM juga ke Instagram @rri_pradua_makassar, boleh komen juga di RRI Digital.

tidak ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita ke lagu pilihan kamu nih ya, aku juga mau ngingetin buat kamu yang belum punya RRI digital buat download sekarang juga. Boleh lewat App Store atau Play Store, tinggal cek aja di smartphone-nya kamu ya, tinggal cari RRI digital. Tinggal diklik tombol download, login, udah deh kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar kapan aja, di mana aja, mau di sekolah lagi jam kosong, mau sambil ngantor kerjain pekerjaan kerjaannya biar enggak terlalu burn out banget ya kan, mau di kampus sambil tunggu dosen juga boleh, pokoknya di mana aja teman Pro 2, bukan cuma di kampus, sekolah, pokoknya mau di mall atau di luar negeri juga bisa dari satu aplikasi itu aja ya. Jadi jangan lupa buruan download sekarang juga RRI digital, karena RRI ada di ujung jari kamu.